Niki toa ni ne tsawel tsawel tsawel Wich ogneli ne moa in tlak tipak An mochipa tlak tipak tipak Mochika yeknika.